Bagata simbuga, baru mengin, dingin, dan jaga. Aku lupa, kambai, teh. Aku lupa, mah.